0: barjo asik ketua mas
1: sak acip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udlibi cilebal sakas na atin ud sakerci wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon
0: bar nakanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachis adli colonia militar poptum
0: cinco otara chak chakish yo o bi